Nai badang makumbi he. Nai sagwadin thamayang majuta masegi pangalo. Langu langu